0: You can hear it's on vinyl.
1: Yeah. Din favoritmusik. Din favoritmusik. Hela tiden. Hela. Din favoritmusik. Din favoritmusik. Hela tiden. Din favoritmusik. Din favoritmusik. Hela tiden. Hela tiden. Ingen sens.